0: aprang sia bang ge ke kroi la pen la so teng pen ke klempon ji lai hui alang tum tar pu the tan do la so nak taxi aprang si jong pon mi sara tum man de than bang atum la ko pipi ma ke patok toy la ni thong ke bra asia por la so hut ke che pat jut ji la lo la so pc alang tum aning ke hang ka pre ga pre hoy tu ese ke tok aning hang atum ta do poem ke tok aning hang atum ta do mante game pe ne ke pathu aning hang tu atum ta do lai hui a hin posita me alang tum deng pon nang po ba charli pon thu nang po lai hui
1: churu lo nang gi tradak pen than pa chingi bona pon tang de pe nang anu sumartum la swapor hut ki ju esi ki ong tang te la swapor hut apie potum osumaratum phan mesen pen raikom du nang ji la pen kosom si mesen amunit pachimandun ikpo la so puthak nang ni than pa chingi pon ik ji ma
0: ahoklo la so huta bangke tak over la poson ason si la so game ason si mandet apo pae tum phan abangke kaike to osomar tum phan ka control ji amethang methang kam pache claim ji osomar tum phan ke amethang kam pen kichi u si koson si la dak pen ke tiad long ji la so wai kang ke chi u long ji la poson si la tum kabor ido la so pochi la tum abangke apo pae tum bangke kaike ta la tum osomaratum phan ke pa mesian je phana bangke alang tum rigid unang ji ing tang rak nang ji la pen compromise medet la poson si nang po aprang sia bangke alang tum school pen mante academic related a subject hai hui an bang si aprang la tum phan pa charli nang po la so pen a pc la a kapre kapre alang tum aning ke hanga feel mante aning ke hanga kam asai hai hui claim je phanta alang tum avar sai pi pon thu nang po anmatike latum mesen osomar man me der po man de la ni thong ka bra asia porobang ke lapusi ake joy dam joypo
1: tangti labang so apor hur koson si apie potum ke mesen ben osomar tum pen apor ka chipidun nang ji
0: la so hut nili ka chini dam lapuson henlo mo pen nili jong ponlo osomar la pen apie potum kai ke ta isi ke che tonte lapuson nili tum thek dam lo osomartum ek joi kangtung athema akapre ka por hut anna bangi school ke do por hura bangi la tom school pen related school pen kachara ba lesson la pen la haya syllabus la hay hoike pa juji phansi la tom kai keta claim nang jetami bondho pulotang te kai keta la tom akapre ka prega sai ke claim ponji la posan ning ke hangdo la si la tom phan amethanga asai amethanga kam ke charli la bangke chementen eta philo pulote la tumpen ki juira bason non indoor game pusitame carrom board ta ho chess ta ho pene ne pusitame la tum pathu pon me osomara tumpen la pen isia bangke nonason akapre kapre chiru chipho ajirpo mante chiru chipho la akorti angjira tum do anna phan pusitame mentuni mentuna ke asai me se na hut la tum phan sa ke jo na phan hang po an ke jo phan hang po la sila tum phan papa thura pet po papa dora pet po la sondak thak se la tum phan ta ako than pa chini pon thume la pu son se ni lima thana
1: churo lo nang li than pa chini pon apot tang ti ili tum thek pon long summer vacation no pute oso mar tum stami penangan tum ke ki ju ya polo pusi matha kok ti tang te nang li la so putha pc pudam igji
0: la si nili ke pukang tong bang ke la puson lo o somar to mang ke kai ke ta school avelo pulo tang te nitum ke charli e kam pe na ma si learning la so process pe na ma si nitum ma bang ke non ke chi ulo la puson se alang tum man det se ta me reality man te a ho kalam bang ke la puson kali ni thong ke bra si ki jud lo pulo tang te august 1st pen lo pulo tang te ako hala so a kam hala so a sai se la tum che ot pon nang ji eta mela tum che teng ne dat la puson do kok te ti la so pochi a hut pen a huda bangke nilitum teacher la so abang phua tum pusi ta me la tum a phan ke remind dam mante la tum abang hodai ta me thang me tha kam pen ka chi u edia je phan a hut pen mangke home visit door to door visit la puson ta do do la sonda taxi la so hut si la apo pai tum han bangke কেথান কি মোম লা পুসন পাদোকাং লা সন্ডাক ঠাকসি আপো পায় তুম সিতামে লা সো তেং জেল তুম এক পনপো ক্ল্যাম পনপো দামপো লা সিলা তুম ফান কে বাইলো মানতে লা তুম ফান কা কন্ট্রোল লো লা তুম ফান আনিং লা সনসি

Pinigar porcok ikan lola siakas fani gua hati maha bahu karbing deng betan lepaan sikang toniklu. Penable putara poroteng pencetong tuiklunang dumi tharmi kurvang tu.

Demosa, lunir meja megalong pen kepadusi aduk sinang. Osok kemprai kilunalan, alunalan te, asok bay.

school ahem ing hapa long pen a classroom an kepon dun lake than bang atum adeng lo osomar atum aphan aning karong pen welcome ki pinang ji ke kenang son lo lason se osomar atum aning karong po lapen hong atomon mate school ki dun ta aning karong po Ketom angdeng lake primary state alongke osmar atum arta ningkan pho pen ningkan kep arta an si parlo dun laso angbong arta henlo osmar atum aning ke matha tap do o apai apu atum kaike ta cherok tok nangji latum ke klem nangji ke klem nangne kachini ne kachini kangtum alam do o hem along ta hong along ta Bon sita ki utpat tap ki jui tap ki klem nang ne pu ahor mu klem tap o. Lason si ahem asor apai apo atum apanta pasiksak det tik. Laso arta osumar atum apan pakeng ponzi mate lahai ahor mu ki klem tap pen pajok ponzi pute latum apan lun kacharli anat ars anat mate ke pathu anathu pacharli dun jiaphan rungdun mate aning pathedun nangji lason kethemi a osomar atom aphan a ok apran kepangtang aning kepamatha thengji pute soni asondo kecho lapen alangtum aperi kachingthang osomar apai atom henlo oso atom aphan kecho ahien kelangdun kenangsot a ok apran mesente osomar atom ke kaiketa aning karongsi dopo osomar atom aphan kecho ason kipi mesente a ok apranta mesen verpo han kilir han parvo persis lahai hui kecho along pen henlo akenang sot a vitamin kelong ponji apai atum kaita kecho along langdon nangji osomar atum aphan kithu kedok ahormu pacho o nangni kaike ta osomar atum aphan kether ke hap avedet nangji lason se pulote latum kecho aning hanghe detpo kecho apor ahut ke kaiketa apai apo ning karong chen nangje usmar atum aphan ning parong pen pangsam nangje kecho aning ke hanghe det a usmar atum ke lonely child syndrome dokokpo inuvet aning kasiksak kecho kangtung te ke bomre ason dokokpo jongsi lahai ason pen pajongji pulute latum aphan penang an exercise pinangji lapen alangtum a ove mate arta osomar aphan chingkipi nangji osomar atum aphan bihek angko pensi occasion aputha kepachini do nangji lason si latum chinipo kupisi komentusi kopuson adim along si koson apeavri chingthang nangji kaching thang apeari abang ador pathe the si clarat inthir at apeari se paching thang nangje cardom cardi ahem along ke kaiketa inthir at ape se paching thang nangje adon thu lake kado kave pen akenang sot ason lake apai apo atum koson si osomar atum aphan kachelana ma osomar atum ning kangsam se dokok pulote latum bangphan kipi lapen kedengta aning insam se detpo lason ahut angthin kelang no kahe no ke matha bangpen kaching ki kangtung te mate ning ke hang he kanghon lapen kelana thekthe ason dokok po apai apo atum along si chepang o veretpo mate kamatha ingcho che detpo osomar thi evok ason si cheman detpo lasi apai apo tum lahai ason amung kachelang dun kenang sot apai apo osomar atum aphan apor chipi thek nangji un an amu wangve alam pusitame arju du nangji lapen karju kachini kangtung ason do anta thakdu nangji lapen thandun nangji latum aning karong aning ke oi ahut kaiketa dodun vernangji osomar atum a od ador lahai ke hem isi school along jirpo jirpi adung arai kijui rap ajirpi jirpo atum pensi charlie dun ji lase apai apo